0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

Teman-teman Produk 2 semua, kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf. Tentunya Begundal Waro Hello Yarkanda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: nanti
1: kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman

Gary Rockabay, Clean Bandit, teman pro 2 ya. Rockabay ini lagu yang tentunya membawa kebersamaan kita, dia biar makin semangat tentunya. Di hari Minggu, di 21 Juni 2026. Kayaknya waktu tuh cepet banget, kita udah di pertengahan bulan dan sekarang udah mau berganti bulan lagi, teman pro 2 ya. Rasanya kayak baru ngelangkah tapi udah mau minta finish aja. Capek gak sih? Gimana pengalaman 6 bulan terakhir kamu, teman pro 2 ya? Anyway, juga kita masih di time request dan juga teman pro 2 nantinya ada informasi kuliner buat kamu di jam 12 nanti. Ada informasi dari kuliner dan UMKM ya, dan juga ada informasi dari pro 2 Entertain. Pro 2 Entertain di jam 2 siang. Dan di jam 1 siang ada informasi dari dunia olahraga buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 9.5 sampai siang. Sampai nanti di jam 3 sore kayaknya temenin teman pro 2 semuanya. Kita di day part kedua kali ini. Dan selamat siang buat kamu, selamat berapa aja tentunya di hari Minggu ini. Happy weekend ya buat semuanya yang weekend, tapi mungkin weekendnya dipakai untuk kerja, terus semangat ya. Kamu gak sendirian di situ. Dan juga teman pro 2 nantinya di sore nanti, juga sebelum sampai jam 3 sore nanti teman pro 2, tentunya kita bakal ngobrol asik dengan lebih hiburan dan juga playlist yang udah kita siapin buat nemenin kamu semua di santai siang. So tetap stay tune on Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
5: Paket datanya habis, Bunda.
4: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
5: Tapi, Bunda.
4: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: merah, Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejata, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang

0: Hah? Lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
1: Produen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Aku tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain?

0: Junsi ditanya-tanya, ah ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, jangan ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Maerong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Hormat, gerak, tegak, gerak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Majemura mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat, rak, tegak, rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
0: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Oke, teman berdua masih di Santai Siang. Tepat pukul 12.21 menit waktu Indonesia Timur. Teman berdua ya, saat informasi buat kamu dari informasi kuliner update. Nah, teman berdua, kenapa sih banyak banget makanan pedas yang banyak digemari ini? Ini salah satu faktornya, teman berdua. Dikutip dari rrt.co.id, banyak orang-orang yang heran mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminatnya. Sensasi yang panas dari makanan pedas ini ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pencinta kuliner ekstrim. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam jelajah berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya rempah beraroma ya. Dan juga kehadiran sambal ini menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makanan. Sensasinya bukan hanya sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan, teman bro juga. Sebaliknya, sebagian orang malah menjauhi menu ini karena ada yang tidak kuat ya menahan panasnya. Ada juga mereka yang rentan mengalami masalah pencernaan atau mules akibat mengonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Teman-teman juga tahu nggak sih ada beberapa alasan menarik yang buat teman banyak orang yang menikmati hidangan pedas? Dilansir dari berbagai sumber, ada penjelasan mengenai faktor yang membuat cita rasa pedas terasa begitu menggugah. Yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak orang yang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Ada juga warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil kita. Meskipun dinilai merusak cita rasa asli makanan, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia. Dan juga ketika lidah kita mulai kebal dengan rasa panas, ini adalah kemampuan adaptasi alami tubuh yang membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabainya. Dan next juga karena kita mengikuti tren yang sedang viral ya teman-teman juga. Apalagi di medsos ini kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit di kalangan anak muda. Dan fenomena digital ini gak hanya membahas mode busana saja, melainkan memviralkan beragam hidangan kekinian. Nah, jadi apakah kamu termasuk tim pencinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Apapun pilihan kamu, teman-teman dua ya, daya tarik kuliner pedas Nusantara ini memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas nih. Nah, kamu tim pencinta pedas atau enggak? Kalau aku sih memang sensasi pedas ini dianggap memberi kepuasan kita ya. Dan rasanya kalau nggak makan pakai sambal tuh kayak lauk tanpa garam. Dan kayak rasanya kayak aku tanpa kamu asik. Cocok banget ya kayaknya ngomongin soal kuliner kita teman-teman berdua. Itu dia informasi dari kuliner update siang ini tepat pukul 12.24 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Santai Siang, teman-teman berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune on Friday FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: pasang berdengar Mak Cik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Mak Cik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Mak Cik Leha, kenapa pula bendera Mak Cik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Mak Cik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
2: Apa ya? Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ah, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyebabkan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Yeah. It's 99. Let's go.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, okay. Kau dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, okay.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: negeri cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Vira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Vira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Vira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: nanti
1: kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru?
1: Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
2: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
1: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, aku gak ada notif sama sekali sih dari dia.
2: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
3: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Basudara, lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Aloe vera, nama lain yang berasal dari bahasa Latin aloe, pokok manakala vera bermaksud asli. Pokok aloe adalah tergolong dalam keluarga tumbuhan lili. Terdapat 300 spesies aloe vera di bumi ini, tetapi hanya beberapa saja yang dikenal pasti memiliki khasiat rawatan dan nutrien yang boleh digunakan. Spesies aloe berbadensis Miller adalah yang terbaik dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Aloe vera dikenal sebagai tongkat sakti surga oleh orang asli Amerika dan dipanggil dokter dalam palsu oleh penjelajah agung Christopher Columbus. Aloe vera digunakan oleh Mesir Purba. Kegunaan aloe vera ini telah bermula sejak zaman Mesir Purba oleh Ratu Cleopatra dan Ratu Nefertiti bagi penjagaan kecantikan dan kulit mereka. Aloe vera memiliki banyak kegunaan kesehatan dan rawatan tradisional luar telah dijumpai dalam papiri perebutan Mesir Purba yang bertarik 1500 sebelum Masehi. Kegunaan aloe vera untuk kulit, penyakit sistem pencernaan, penyakit traumatik, dan sakit puan. Basudara, cara budidaya lidah buaya. Yang pertama, pembibitan lidah buaya. Tanaman ini dapat diperbanyak secara vegetatif dengan cara menggunakan anakan yang tumbuh di sekeliling tanaman induk. Tips untuk Anda, jika membutuhkan lidah buaya dalam jumlah yang banyak, basudara dapat menggunakan melalui kultur jaringan. Bibit diambil dari pohon induk yang telah berumur minimum 2 tahun dengan cara mengambil anakan, diusahakan agar akarnya tidak terputus. Untuk anakan yang digunakan sebagai bibit, harus mempunyai daun 1-2 dengan panjang 3-5 cm. Anakan yang tadi diambil harus di tempat pembibitan khusus. Pembibitan dapat dilakukan di bedengan dan polybag atau pot. Kemudian, dalam membuat bedengan, harus mempunyai ukuran lebar 2 meter dan panjang sesuai dengan kondisi lokasi saja. Jika ingin mengolah tanaman lidah buaya pada bedengan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tanah. Basudara, tanah pada bedengan harus diolah sebanyak 2 kali. Kemudian, tanah diaduk dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang secara merata dengan perbandingan 2-1. Bibit lidah buaya dijarak dengan ukuran tanam 20x20 cm. Selanjutnya adalah pembibitan dalam polybag. Caranya dilakukan dengan menggunakan tanah yang sudah dicampur kompos, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1:1. Waktu pembibitan dengan kedua cara tersebut sekitar 3-4 bulan. Pada pembibitan, harus diperhatikan betul agar terbebas dari gulma dan kekeringan. Syarat bibit ketika ingin melakukan pemindahan ke kebun, yaitu ketika lidah buaya sudah mempunyai daun 3-6 buah dengan panjang sekitar 20-25 cm. Yang kedua, penanaman lidah buaya. Basudara, lahan yang digunakan harus bebas dari residu pestisida dan pupuk anorganik. Lahan yang akan ditanam lidah buaya diolah menggunakan cangkul maupun bajak, sehingga tanah yang akan gambur dan merata. Setelah itu, buatlah drainase dan bedengan. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar sekitar 120 cm, dengan tinggi 30 hingga 40 cm, serta panjang sesuai dengan kondisi tempat basudara. Kemudian, bibit ditanam pada lubang dengan kedalaman 10 cm. Jarak tanam dalam barisan 80-100 cm dan antar baris 100 hingga 120 cm. Lalu, saat waktu menanam, diusahakan agar tidak terjadi kerusakan pada daun. Penanaman dilakukan saat awal musim penghujan. Untuk melihat perkembangan, biasanya lidah buaya mulai kelihatan tumbuh 2-3 minggu. Kemudian siram sesuai dengan kebutuhan karena lidah buaya termasuk tanaman yang tidak suka dengan air banyak. Yang ketiga, pemupukan lidah buaya. Basudara, dalam pemeliharaan tanaman lidah buaya, basudara harus mengetahui pupuk yang digunakan. Setiap lubang tanam diberi pupuk kandang atau kompos hingga 3-5 kg pada waktu 1-2 minggu sebelum tanam. Pupuk organik bisa basudara buat dengan guano kelelawar sebanyak 0,5 kg per pohon, abu bakar jerami serta sekam padi sebanyak 100 gram per pohon, dan hancurkan kepala udang 25 gram per pohon. Pupuk tadi bisa basudara berikan setelah tanaman berumur 8 hingga 10 minggu. Pupuk diberikan dengan kedalaman tanah 8 hingga 10 cm. Setelah itu, ditutup kembali dengan tanah. Pemupukan organik dilakukan setiap tahun. Dosis pupuk untuk tahun kedua, ketiga masih sama. Namun, ketika tanaman sudah memasuki tahun keempat, dosisnya dinaikkan menjadi 1,5 dosis. Yang keempat, proses panen. Basudara, jika lidah buaya berumur kurang lebih 7 bulan, basudara bisa bahagia karena bisa mulai memanen hasilnya. Waktu panen lidah buaya biasanya di bulan ke-7. Basudara bisa memetik daunnya dengan pisau. Cobalah daun luar agar tanaman lidah buaya tetap terlihat bagus. Daging lidah buaya yang dapat basudara gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk nutrisi rambut, untuk diproses menjadi obat-obatan alternatif, atau untuk diproses menjadi berbagai jenis perawatan kulit. Manfaat bagi tubuh termasuk menjaga daya tahan tubuh, meremajakan kulit, dan meningkatkan sistem pencernaan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, apa bikin gol?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bo. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, 5 masker 1 jam buang sembarangan, ya.
1: Iyo.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Oke, itu antara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Langsung aja kalau gitu Cep pamit deh dong denger kamu. Sama sini ada rekan saya yang nemenin kamu nanti di sore ceria ya. Tungkis mode station, monit on, through di FM ya. Dengan sama kayaknya di sampai siang. Nah, nanti ada rekan saya yang nemenin kamu. Selepas ini teman Pro 2, Cep pamit. And see you.

45 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat sore dan selamat menikmati hari Minggu ya teman Pro 2. Dan apa kabar nih di penghujung akhir pekan ini teman Pro 2, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan siap menikmati sore yang santai barengan sama Dinar ya. Buat yang lagi quality time bareng keluarga, lagi nongkrong sama teman atau masih menikmati waktu istirahat di rumah nih, terima kasih udah memilih Pro 2 Biak nih sebagai teman sore kamu teman-teman. Dan tentunya Dinar akan nemenin kamu dari jam 3 hingga nanti jam 8 malam ya teman-teman. Dan tentunya spesial di sore hari ini teman-teman, kita juga akan mengikuti relay nih ya, siaran dari Pro 2 Jakarta mulai pukul 16 ya, atau 16 waktu Indonesia Timur, atau jam 4 nanti tahun 22 sampai jam 5 waktu Indonesia Timur akan hadir Indo Top 20 Nasional yang menghadirkan deretan lagu Indonesia yang sedang hit dan paling banyak diputar minggu ini. Kemudian juga di pukul 17 waktu Indonesia bagian Timur sampai nanti jam 18 waktu Indonesia bagian Timur, kita juga lanjut dengan Internasional Top 20 Nasional nih, berisi lagu-lagu mancanegara ya yang lagi viral dan menjadi favorit para pecinta musik di berbagai belahan dunia teman-teman. Jadi buat kamu yang penasaran lagu apa saja yang berhasil masuk tangga lagu minggu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetapan barengan sore ceria di sebab 4.5 FM Pro 2 ya teman-teman kamu.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: saudara Muhammad Akbar Sofian bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produensa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

daratan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

it is, they're the like, oh, she's a whole different animal.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Tune on Plone FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94.5 FM Pro 2 Bio, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang sedang menikmati sore hari bersama Dinar nih ya. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti relay siaran dari Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2. Seperti biasa, relay kali ini akan menghadirkan deretan lagu-lagu terbaik yang sedang menjadi favorit para pendengarnya nih. Mulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur akan hadir Indo Top 20 Nasional nih, menampilkan 20 lagu Indonesia yang sedang hits dan paling banyak diputar minggu ini, teman Pro 2. Kemudian relay akan berlanjut pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur ya, melalui internasional Top 20 Nasional nih, di mana akan menghadirkan juga lagu-lagu mancanegara yang tengah viral dan merajai berbagai tangga lagu dunia, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang teman Pro 2 semua yang penasaran siapa aja yang berhasil masuk jajaran Top 20 minggu ini, jangan kemana-mana dan Dinar pamit sebentar, kita ikuti dulu relay Pro 2 RRI Jakarta. Dan setelah itu kita akan kembali lagi di Overture ya, hanya di 94.5 FM Pro 2 Bio, teman terbaik kamu.

0: ada change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi, dan mungkin nggak cuma di Jakarta aja tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: terus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Kini

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: Sisi 5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu. Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Tapi kalau ngeliat Indah Kus nih, emang kayak sosoknya tuh perfecto banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah. Aduh, sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah, udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget.

0: pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 Kita Teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Elande Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
2: Number 20. Wait.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Pin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest At All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belajar terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman-teman, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lagunya Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Off the Line. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandari menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Bro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandari melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Bro 2. I love you all.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend bareng sama Kangga yang bakal menelur sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 105.2 Jakarta.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
1: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.
4: Eh, pagi ngapain?
2: Taplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Lipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: abad kreatif, baru-baru ini anak milenial digebukkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out.
4: Hey.
5: Bring them out.
6: Produ FM. Teman terbaik.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

94.5 FM Pro 2 Bio, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah tadi kita mengikuti relay dari Pro 2 Jakarta ya. Dan kita kembali lagi nih di Sore Ceria barengan sama Dinar tentunya yang siap namanya sore kamu hari ini nih ya, teman Pro 2, dimana sore ini udah menjelang malam juga nih ya. Dan pastinya Dinar masih akan punya topik-topik lainnya nih sama Pro 2 untuk menemani kamu di sore hari ini, dimana sore menjelang malam kali ini ya, dengan pastinya topik-topik obrolan yang seru, musik-musik yang lagi hype juga nih ya. Setelah tadi kita denger nih top 20 nasional ya, Indo top 20 nasional dan top 20 internasional nih tahun 2 ya. Nah, tahun 2 dia juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2 semua yang ada di wilayah Biak Numfor ini, karena tadi kita udah mengikuti tentunya udah mendengarkan azan maghrib ya teman Pro 2, jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu teman Pro 2 sebelum kamu melanjutkan aktivitas hari ini. Dan sebelum juga melanjutkan obrolan kita di sore menjelang malam kali ini teman Pro 2, pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu gue juga.
1: Marah-marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
6: Bring them out. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan intan jagruk di lambai dulu.
1: Ada benar sekali, Pak Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do this long drive sit.
4: Come on. Bring them out, hey.
5: Bring them out. Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: Betul deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives. Come on.
4: Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
5: Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita jernih dan bersih. Tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, Sobat Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di sore ceria hari ini udah sampai di penghujung acara aja, teman Pro 2 semuanya ya. Dan Dinar ucapin terima kasih banyak nih buat kamu yang udah setia nemenin Dinar sepanjang sore hari ini ya. Mulai dari obrolan santai, berbagai informasi, hingga menikmati deretan lagu-lagu terbaik bersama Pro 2 Biak. Semoga semua informasi yang udah kita bagikan hari ini bisa bermanfaat, dan semoga lagu-lagu yang menemenin sore kamu bisa bikin suasana hati jadi lebih ceria ya, teman Pro 2. Dan Dina pamit undur diri dulu, teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf juga jika selama siaran ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan nih. Tapi tentunya jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena setelah ini Pro 2 Biak masih akan terus nemenin kamu di malam hari ini ya. Lewat Jaga Malam Jangan Galau malam-malam barengan sama Kak Rafael nih. Jadi siapkan secangkir kopi atau teh hangat ya untuk nikmatin suasana malam hari ini. Dan biarkan Kak Rafael menemani waktu istirahat kamu maupun aktivitas malam ini, teman Pro 2. Dengan pastinya dengan obrolan santai dan lagu-lagu pilihan ya. Dan aku Dinar pamit undur diri, sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: baik. Baik.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Koro Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
6: Yeah. Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.

Dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Handy jaga malam nih teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Ya, tentu saja bareng Rafael nih yang akan menemani kamu ya. Sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2. So, gimana nih kegiatannya di sepanjang hari ini? Aduh.

Gimana nih semua berdua? Masih tetap berjalan lancar kan? Ada dan juga pastinya lelah ya yang sudah menyelimuti kamu sampai di malam hari ini. Ya, tentu saja ya, yang namanya hidup tidak ada yang namanya tidak berusaha. Jadi kita itu harus tetap berusaha meskipun sulit ya. Karena pasti akan ada sisi terang dan ada hikmahnya. Dan juga pasti akan ada bagian di mana kita akan menenangkan diri kita. Ya, terlebih khususnya di malam hari adalah waktu yang tepat ya untuk menenangkan pikiran, ya, mengistirahatkan tubuh. Dan tentu saja ya teman berdua di malam hari ini bareng Rafael akan menemani kamu ya sampai nanti di jam 12 malam dengan beragam lagu hiburannya yang akan tetap menenangkan hati dan juga pikiran kamu di malam ini ya, biar kamu itu enggak terlalu terbawa bebannya ya sampai di malam sampai di malam hari. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael di Prodo FMB ya teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM bersama saya Rafael Rumbi. Informasi pertama, film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau kisaran 311,9 miliar rupiah dari penayangan pra-tinjau.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua, Indonesia meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Year atau Destinasi Wisata Ramah Muslim Dunia. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura, mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk Pro 2, Netflix rilis trailer Avatar The Last Airbender Season 2. The Last Airbender musim 2 melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026. Dan demikian Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rembina.
2: Demikian Info Pro 2 RRI.

Yo yo, oke, dan teman Pro 2 kita akan ikuti bersama-sama yaitu MLC Music. MLC, aduh, ini kebawa apa ini sampai bisa ngomongin MLC lagi nih. Kita akan ikutin ya teman Pro 2 yaitu Pro Indie. So, stay tune di 3 malam, jangan galau, malam-malam.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan unik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

kasih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas? Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan juga nih ya teman-teman berdua, tentu saja ini Rafael punya satu informasi. Ya, bulan Bung Karno ya, bulan Bung Karno, Bekasi Soekarno Festival hadir di Kota Bekasi. Nah, dalam rangka memperingati bulan Bung Karno, event Bekasi Soekarno Festival hadir di Kota Bekasi. Event ini diselenggarakan di Plaza Patriot Candrabaga ya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi selama 2 hari dari 20 sampai 21 Juni 2026. Dan juga nih ya teman berdua, event Bekasi Soekarno Festival sendiri dimulai dengan pembukaan pada Sabtu ya, 20 Juni 2026, yang akan diisi dengan beragam agenda ya, seperti pertunjukan kesenian, meliputi pementasan tari dan juga pembacaan puisi. Pemutaran film Bung Karno yang berlangsung pada malam harinya. Sementara itu pada tanggal 21 Juni 2026 ya, ini kegiatan Bekasi Soekarno Festival akan diisi dengan kegiatan olahraga, yakni berupa Zumba bersama ya, yang diselenggarakan pagi hari bertepatan dengan momen Car Free Day. Itu dia nih teman-teman berdua. Dan sekedar informasi ya, selain pertunjukan seni dan kegiatan olahraga, Bekasi Soekarno Festival juga akan diisi dengan penampilan sejumlah bintang tamu seperti penyanyi Once ya, hingga pembaca puisi Ferry Sandi. Wah, ini pastinya seru nih dengan acara-acara kayak gini. Gimana nih teman-teman berdua, mau berpartisipasi juga? Stay tune juga malam, jangan galau malam-malam.

lagi untuk ngobrol dua, masih di Jaga Malam nih, jangan galau malam-malam. Dan selama bertahun-tahun ya, para pendukung tim nasional Jepang, ya tim nasional Jepang ya, itu mereka tuh selalu mendapat pujian karena selalu membersihkan stadion usai kesebelasan mereka berlaga di Piala Dunia. Namun kali ini ya teman-teman dua, mereka tuh justru mendapat kecaman dari sebagian warga Jepang nih. Seusai laga pertama Jepang di Piala Dunia 2026, berbagai foto yang berseliweran menunjukkan para penggemar tim Samurai Biru itu menyisir tribun bangku stadion sambil membawa kantong sampah nih. Nah, menanggapi foto-foto tersebut, sebagian kalangan merasakan adanya standar ganda nih, teman berdua. Ya, mereka merasakan adanya standar ganda. Mereka merasa bahwa laki-laki Jepang terlihat bersih-bersih di depan umum, tapi meninggalkan beban kebersihan di rumah kepada istri mereka. Aduh.

Dan gimana nih menurut kamu nih teman Pro 2? Karena menanggapi foto-foto tersebut, sebagian kalangan merasakan adanya standar ganda. Ya, mereka merasa bahwa laki-laki Jepang terlihat bersih-bersih di depan umum, tapi meninggalkan beban kebersihan di rumah kepada istri mereka. Ada sebuah survei pemerintah ya, sebuah survei pemerintah tahun 2021 menemukan di rumah tangga dengan dua penghasilan dan anak-anak di bawah usia 6 tahun, perempuan itu menghabiskan lebih dari 7 jam sehari untuk pekerjaan rumah tangga. Sedangkan laki-laki menghabiskan kurang dari 2 jam. Sebuah poster berbahasa Jepang kemudian viral nih teman berdua. Poster itu berisi pesan yang membandingkan seorang laki-laki Jepang memungut sampah ya di stadion dengan laki-laki yang sama yang terlihat di tengah berbaring di sofa di dalam rumah. Ya, pada visual kedua, laki-laki itu tampak sedang memainkan ponsel di dekat istrinya ya, yang tengah mencuci piring nih. Laki-laki di Jepang itu harus lebih banyak membantu di rumah, demikian bunyi teks poster tersebut. Wah, gimana nih menurut kamu teman Pro 2 dengan kejadian yang sedang terjadi dan yang sedang viral nih teman Pro 2? Malahan kegiatan yang mereka lakukan ya, yaitu kegiatan bersih-bersih di stadion setiap pergelaran Piala Dunia, yang dimana kalau Jepang tampil mereka selalu membersihkannya, tapi mendapat kecaman dari warganya sendiri nih teman berdua.

Masih berlanjut nih teman berdua, unggahan poster itu ya, unggahan poster itu telah disukai sekitar 6.000 ya, disukai 6.000 kali di X nih teman berdua. Kebersihan dan membersihkan diri di tempat umum sangat tertanam dalam budaya Jepang. Namun dalam hal waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga, laki-laki Jepang itu menempati peringkat terendah di antara negara-negara dengan

ekonomi maju. Menurut data Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 2021 ya, perempuan di Jepang itu menghabiskan lebih dari 3 jam per hari untuk pekerjaan yang tidak dibayar. Ini lebih dari 5 kali lipat ya dari laki-laki nih yang menghabiskan 47 menit dalam sehari. Ada beberapa pengguna media sosial juga mempermasalahkan apa yang mereka anggap sebagai kemunafikan dalam memungut sampah di luar negeri. Yang padahal menurut mereka ruang publik di Jepang sering dipenuhi sampah setelah acara besar. Namun seiring dengan perdebatan tentang pembagian pekerjaan rumah tangga yang terus berlanjut, banyak yang berpendapat bahwa kegiatan bersih-bersih stadion yang menjadi ciri khas penggemar Jepang harus didorong, bukan dikritik. Kegiatan bersih-bersih semacam itu tampaknya juga memengaruhi pendukung peserta Piala Dunia 2026 dari negara lain. Ya, sebuah video media sosial baru-baru ini ya menunjukkan penggemar Portugal juga mengumpulkan sampah dari tribun dengan kantong plastik besar. Banyak pengguna media sosial menganggap Jepang sebagai pelopor tren ini. Wah, ternyata dari sebuah tren yang dibangun, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada gelapnya, ada terangnya. Tapi apa yang diambil? Iya, benar sekali. Kita harus ambil yang terangnya atau yang baiknya, buang buruknya. Nah, itu dia nih salah satu informasi yang hadir untuk kamu di Teman Pro 2, yang dimana dari Jepang ya, membawakan sesuatu yang sangat positif untuk kita, sampai sudah ditiru nih sama Portugal. Gimana nih? Kamu gimana? Mau buang sampah ke tempatnya? Oke, okay, dan tidak lupa juga nih Teman Pro 2, selamat beraktivitas di malam hari ini. Dan welcome to the Jazz Music di malam ini ya. Semoga kamu dapat terhibur dengan beragam hiburan yang sudah diberikan untuk menemani kamu ya. Dan selamat malam, pokoknya selamat malam saja nih ya buat kamu nih Teman Pro 2. Selamat malam. Semoga malam ini menenangkan buat kamu. Dan tetap stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Radio Republik. Wizard Bass.

0: Kamu ini di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives in.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives in.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
1: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu lao, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodway FM.
3: Info Prodway update bersama saya Rafael Rombino. Informasi pertama, pembalap muda Indonesia Vega Ega Pratama menempati posisi kelima balapan Moto3 GP Ceko 2026 di sirkuit Masyarik Republik Ceko

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari dunia olahraga pesepak bola, timnas Jepang berselebrasi usai membobol gawang timnas Tunisia dalam pertandingan grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko pada Sabtu 20 Juni 2026 waktu setempat. Timnas Jepang menang 4-0

0: FM.
1: Informasi ketiga, Kementerian Haji dan Umrah Kemenhai Sumatera Barat berhasil menuntaskan pemulangan seluruh jemaah haji di Debarkasi Padang yang tergabung dalam 14 kelompok terbang pada musim haji 1447 Hijriah. Dan demikian info Pro 2 update bersama saya Rafael Rumbino.

menghadirkan untuk menemani aktivitas kamu di pagi ini. Tahu buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM, dia teman terbaik kamu.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.
1: Produsen.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produsen. Produsen.

0: tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Dan tentu saja nih ya, Temu Pro 2 di pagi hari ini masih bareng Rafael yang masih tetap menemani kamu ya dengan beragam lagu hiburannya juga nih, Temu Pro 2. Nah, buat kamu nih ya, Temu Pro 2, apakah kamu juga mau hidup kamu itu lebih disiplin? Kalau iya, ini Rafael punya beberapa kebiasaan ya yang mungkin bisa kamu terapkan nih, Temu Pro 2, di pokoknya di setiap pagi hari nih, Temu Pro 2. Dan juga ya, di disiplin itu juga sering dianggap sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja nih, ya kan? Kayak kalau kita melihat kehidupan orang lain ya, contohnya cara berpakaian mereka lebih rapi, gaya berbicara mereka lebih angguh, pokoknya lebih terlihat menawan lah, itu kita beranggapan bahwa wah, orang ini hidupnya disiplin banget ya. Jadi kayaknya mungkin mereka lebih disiplin, kalau aku ya hidupnya berantakan aja, gini-gini aja. Oh tidak ya, Temu Pro 2, karena semua itu bisa dirubah nih, mulai dari gaya hidup kamu nih, Temu Pro 2. Nah, apa nih yang paling sering di apa nih yang apa yang dilakukan seseorang setelah bangun tidur ya?

Ya, yang namanya disiplin itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya, bisa diterapkan oleh siapa saja nih teman berdua. Ya termasuk kamu juga nih ya. Nah, disiplin itu bukanlah bakat bawaan, melainkan hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Nah, salah satu waktu yang terbaik untuk membangun disiplin adalah pada pagi hari. Apa yang dilakukan seseorang setelah bangun tidur itu dapat mempengaruhi ya, dapat memengaruhi suasana hati, fokus, produktivitas, hingga kemampuan mengendalikan diri sepanjang hari. Orang yang disiplin itu tidak selalu memiliki motivasi yang tinggi setiap saat ya. Mereka itu hanya memiliki rutinitas yang membuat keputusan menjadi lebih sederhana dan mengurangi kebiasaan menunda. Ya, dan ini dia nih teman berdua. Rafael punya beberapa kebiasaan pagi yang direkomendasikan buat kamu ya. Ini berdasarkan prinsip-prinsip psikologi nih. Tahu, jangan sampai ketinggalan dengan informasinya. Stay tune on Pro 2 FM, teman. Terbaik kamu.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solf memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun. Produ FM.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Yo, kita untuk memperoleh untuk menjadi orang yang lebih disiplin. Ya, kamu harus menerapkan beberapa kebiasaan baru nih, untuk berdoa. Yaitu bangun pada jam yang sama setiap hari. Nah, psikologi perilaku menunjukkan bahwa konsistensi adalah kunci pembentukan kebiasaan. Bangun pada waktu yang sama setiap hari, ya, itu membantu mengatur ritme sirkadian tubuh sehingga otak itu lebih mudah beradaptasi dengan pola aktivitas yang teratur. Dan juga nih, teman-teman berdua, hindari langsung memegang ponsel. Ya, siapa nih yang punya kebiasaan bangun pagi langsung cek notifikasi? Aduh. Banyak orang itu memulai hari dengan membuka media sosial ya, atau membaca pesan yang masuk. Tanpa disadari, kebiasaan ini tuh membuat otak itu langsung dibanjiri informasi dan distraksi sejak menit pertama setelah bangun tidur. Ya, menurut psikologi kognitif ya, perhatian merupakan sumber daya yang terbatas. Jika energi mental sudah terkuras sejak pagi, akan lebih sulit untuk mempertahankan fokus dan disiplin sepanjang hari. Dan mungkin kamu bisa mencoba ya, coba untuk memberi jeda 20 hingga 30 menit sebelum menyentuh ponsel. Gunakan waktu tersebut itu untuk mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dan menentukan prioritas hari itu. Dan juga ya, teman-teman berdua, selama tidur tubuh kamu ya, tubuh itu pasti akan kehilangan cairan selama beberapa jam. Dehidrasi ringan dapat memengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan kemampuan berpikir. Minum 1 atau 2 gelas air putih ya setelah bangun tidur itu membantu tubuh kamu tuh kembali terhidrasi dan meningkatkan kewaspadaan. Kebiasaan sederhana ini ya, teman-teman berdua, kebiasaan sederhana ini juga membantu menjaga sinyal bagi otak bahwa hari baru telah dimulai. Dan jangan lupa juga ya, teman-teman berdua, lakukan aktivitas fisik ringan. Kamu itu tidak harus langsung berolahraga berat ya. Peregangan selama 5 hingga 10 menit, berjalan kaki singkat, atau melakukan beberapa gerakan sederhana sudah cukup ya untuk meningkatkan aliran darah dan melepaskan hormon endorfin. Nah, dari sudut pandang psikologi ya, aktivitas fisik itu dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan memperkuat kemampuan mengendalikan diri. Orang yang aktif di pagi hari cenderung lebih konsisten dalam menjalankan target mereka. Gimana nih? Sudah siapkah kamu untuk menjalankan target kamu? Dan kira-kira apa nih yang ditargetkan? Dan jangan lupa juga nih ya, teman-teman berdua, luangkan waktu kamu itu untuk luangkan waktu untuk hening dan refleksi. Pikiran yang tenang membantu seseorang itu membuat keputusan yang lebih baik. Kamu itu dapat memanfaatkan waktu beberapa menit ya, seperti melakukan hal-hal yang senang ya. Kamu itu bisa berdoa, bermeditasi, atau sekedar duduk dalam keheningan. Psikologi positif ya, ini menunjukkan bahwa refleksi diri dapat meningkatkan kesadaran terhadap tujuan hidup dan mengurangi perilaku impulsif. Dengan pikiran yang lebih jernih ya, seseorang akan lebih mudah menjaga disiplin dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal, serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Halo Sidis, pada minta mampro dua, selamat pagi teman pro dua. Dan gimana minta mampro dua? Sampai di pembahasan kita nih ya teman pro dua di pagi ini. Ya itu gimana caranya menjadi orang yang lebih disiplin?

Dan juga yang perlu kamu lakukan ya teman berdua, yaitu menghindari hindari membuat terlalu banyak keputusan. Setiap keputusan kecil yang dibuat ya akan menguras energi mental kamu. Inilah yang disebut dengan decision fatigue ya, atau kelelahan akibat terlalu banyak mengambil keputusan. Karena itu orang yang disiplin seringkali menyederhanakan rutinitas pagi mereka. Mereka tuh memiliki jadwal yang teratur ya, pilihan pakaian yang sederhana atau menu sarapan yang tidak terlalu rumit. Dan dengan mengurangi keputusan yang tidak penting, energi mental kamu itu dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang lebih bernilai nih. Dan juga nih ya teman berdua, mulailah dengan tugas yang paling penting. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa kemauan dan fokus seseorang itu biasanya berada pada kondisi terbaik di pagi hari. Maka dari itu ya, gunakan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas yang paling penting atau paling menantang nih. Dan metode ini tuh dikenal dengan istilah eat the frog, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang paling berat terlebih dahulu. Setelah tugas utama selesai, sisa aktivitas akan terasa lebih ringan dan tekanan mental pun berkurang. Nah, dan yang terakhir nih teman berdua ya, yang paling sering sekali kita lupakan ya, yang paling sering sekali hilang dari ingatan, yaitu bersyukur. Ya, karena rasa syukur itu bukan hanya berkaitan dengan emosi positif ya, tetapi juga membantu seseorang memiliki pola pikir yang lebih optimis dan tahan terhadap tekanan. Luangkan waktu kamu beberapa menit untuk mengingat hal-hal baik yang kamu miliki. Ya, luangkan waktu ya untuk mengingat hal-hal baik yang kamu miliki. Kecil apapun itu ya, teman berdua. Dan menulis hal-hal yang disyukuri setiap pagi ya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan membuat seseorang itu lebih konsisten dalam mengejar tujuan jangka panjang. Nah, disiplin itu ya teman berdua, disiplin dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Menjadi disiplin itu tidak berarti harus mengubah hidup secara drastis dalam semalam. Psikologi menunjukkan bahwa perubahan besar itu justru berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kamu itu tidak perlu langsung menerapkan semua kebiasaan ya. Tidak perlu langsung menerapkan semua kebiasaan yang baru saja kita bahas nih teman berdua. Mulailah dari satu atau dua kebiasaan yang paling mudah dilakukan. Tambahkan secara bertahap nih. Seiring waktu, rutinitas pagi yang sehat akan membantu karakter yang lebih disiplin, fokus, dan produktif. Pada akhirnya, disiplin bukan tentang memaksa diri setiap saat, melainkan tentang menciptakan sistem dan kebiasaan yang membuat kamu tetap bergerak maju, bukan ketika motivasi sedang berada pada titik terbaiknya. Tahu gimana kita memproduksi? Sudah siap untuk membangun kedisiplinan kamu? Sampai jumpa pada Mama Pagi Teman Produk.

0: stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Tahu kah, kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kamu tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan

0: jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

хочу серого очі. Jarrod Howard.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

saja masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprof, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Ya oke, dan teman berdua, pernah tidak kamu itu merasa percaya diri gitu? Atau kamu sering percaya diri? Nah, percaya diri ya teman berdua itu bukan berarti harus selalu paling keras. Ya, banyak orang itu mengira percaya diri identik ya. Percaya diri itu identik dengan berbicara lantang atau selalu mendominasi percakapan. Yang padahal psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan diri yang sejati itu sering terlihat dalam hal-hal sederhana nih. Ya, cara seseorang menyampaikan ide, mempertahankan pendapat dengan tenang, dan tidak terus-menerus meragukan dirinya sendiri. Yang menariknya ya teman berdua, orang yang paling berpengetahuan itu justru kadang tampak kurang yakin karena mereka tuh menyadari bahwa selalu ada hal-hal yang belum diketahui. Ya, sebaliknya ya, orang yang sebenarnya kurang memahami suatu topik ya, yang kurang memahami suatu topik bisa terlihat sangat yakin. Karena itu ya teman berdua, karena itu jika kamu sering meragukan diri kamu sendiri, ya, jika kamu sering meragukan diri kamu sendiri, padahal sebenarnya tahu apa yang kamu bicarakan, mungkin masalahnya itu bukan pada kemampuan kamu ya teman berdua, melainkan pada beberapa kebiasaan kecil yang tanpa sadar mengaburkan kepercayaan diri yang sudah kamu miliki. Dan kabar baiknya nih ya teman berdua, kabar baiknya kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa diubah. Ya, satu percakapan pada satu waktu. Gimana nih?

saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikkan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan diri. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Tidak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah magot atau

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Novel Mike Sheffler memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Mike Sheffler merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten presiden Lebak Banten. Lewat Mike Sheffler, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Mike Sheffler membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondowolo yang menceritakan kisah Ondowolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Oke, nah teman-teman Pro 2, ini Rafael punya satu kisah menarik nih. Yaitu ada kisah ya di balik Iya Koko Patea, kelompok paduan suara Papua yang mengguncang panggung World Choir Jam. Nah, komunitas musik tanah air itu patut berbangga ya ke kelompok paduan suara Iya Koko Patea asal Papua sukses tampil memukau dan berhasil membawa pulang medali emas untuk kategori folklore di ajang World Choir Games 2014 yang digelar di Riga, Latvia. Nah, paduan suara kebanggaan Papua ini ternyata punya latar belakang yang menarik nih teman berdua. Dibentuk sejak tahun 2006 ya, Iya Koko Patea beranggotakan para karyawan PT Freeport ya, bersama masyarakat setempat nih. Misi utama mereka memperkenalkan kekayaan budaya Papua ke kancah internasional lewat harmoni suara. Nah, dan juga ya, for your information ya teman berdua, nama Iya Koko Patea itu diambil dari bahasa suku Kamoro, salah satu suku di Papua nih, yang memiliki arti yang sangat indah, yaitu suara indah atau suara emas. Sebuah nama yang benar-benar terbukti lewat prestasi mereka. Wow. Jadi dari sebuah nama, ya. Ya, dan dari sebuah nama membuktikan bahwa mereka memang pantas mendapatkan gelar tersebut. Gimana nih teman produk menurut kamu? Apakah kamu juga punya skill atau punya bakat suara yang merdu gitu? Wah, kayaknya boleh juga nih. Ya, jangan lupa untuk ikuti setiap audisi-audisi yang diadakan di tempat atau mungkin di daerah kamu nih teman berdua. Jangan lupa untuk kembangkan yang bisa kamu kembangkan ya teman berdua. Jangan lupa dan tetap semangat dalam setiap proses yang kamu hadapi. Stay tune di Pro 2 FM, taman terbaik kamu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks ternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

sudah sepanjang pagelaran Piala Dunia nih ya, timnas Brazil belum memainkan Neymar Junior. Ya, Neymar belum bermain ya untuk timnas Brazil di Piala Dunia 2026 nih teman-teman berdua. Pesepak bola berusia 34 tahun itu ya disebut sebagai pemain Selecao yang bekerja dari rumah. Brazil sudah menjalani dua pertandingan di Piala Dunia 2026. Hasilnya, tim Samba imbang melawan Maroko dan menang atas Haiti. Neymar juga masih sebatas duduk ya di bangku cadangan pada dua laga itu nih teman pro 2. Meski kondisi cederanya itu mulai membaik dan sudah bisa berlatih, Neymar belum fit untuk menjalani pertandingan. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya bertanya pada seorang bocah dalam sebuah acara di Belo Horizonte, siapa pemain terbaik di timnas Brazil saat ini? Bocah itu pun menyebutkan nama Neymar. Lula memberikan jawaban yang membuat banyak orang tertawa. Neymar disebutnya sebagai pemain yang work from home atau bekerja dari rumah. Istilah WFH ya. WFH sangat populer saat pandemi virus corona nih teman-teman berdua. Dan Neymar ya bahkan tidak main ya. Dan sementara itu ya teman-teman berdua, Brazil akan menghadapi Skotlandia dalam laga pamungkas grup C di Piala Dunia 2026. Dan apakah di laga itu Neymar akan diturunkan? Apakah Neymar akan menginjakkan kakinya di rumput hijau? Akan menunjukkan skillnya di dalam lapangan? Ya, memamerkan skillnya ya di laga Piala Dunia 2026 saat menghadapi Skotlandia nanti? Kita nantikan bersama-sama. And stay tune di Prodo FM dia, teman. Terbaik kamu.

0: Nih, kamu pernah dengar nggak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung, tepatnya di Desa Dagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this long drive shit.
3: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, yeah.
4: Produe FM.
5: FM, teman terbaik kamu.